Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu azim. Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi berhubung dengan firman Allah SWT itu, sempena bulan Rabiul Awal ini, sempena mulia Rasul, bagaimana janji Allah kepada kita, siapa yang rajin berselawat maka Allah akan membalas ia 10 selawat. Ini bermakna, maka selawat itu adalah sebagai rahmat, rahmatan lil alamin. Adapun maksud alhamd itu ialah segala puji Allah. Jadi, yang rasa syukur, sempena kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 bulan awal ini, hampir setiap masjid, setiap kumpulan dikir akan membawakan dikir masing-masing. Alhamd dalam dikir lama itu banyak, ada lebih kurang 13 macam irama lagu, yaitu yang pertama Alhamd Badar, yang kedua Alhamd Aqtania, yang ketiga Alhamd Rabbis Salam, yang keempat Alhamd Rabbus Salam, yang kelima Alhamd Allah, yang keenam Alhamd Mujtaba, yang ketujuh Alhamd Salilah, kemudian yang ke-8 Alhamd Fasa, yang ke-9 Alhamd Siddiq, ke-10 Alhamd Rabbuna, yang ke-11 Alhamd Turun Tangga, yang ke-12 Alhamd Buang Tunang, dan 13 Alhamd dan lain-lain. Jadi dalam 13 lagu Alhamd Dikir Lama ini ada sebahagiannya paling diminati oleh orang ramai, yaitu Alhamd Allah. Tapi Alhamdulillah ini lebih kurang di segi bunyi lagu irama dengan Alhamdulillah Anam. Jadi kalau Alhamd dikir lama, Alhamdulillah, ia ada tambahan untuk memperelokkan lagu irama tersebut. Sebagai contoh, Alhamdulillah Anam.

0: Alhamdulillah. Ini namanya Alhamdulillah di selalu orang membawa dalam dikir lama. Walaupun ia cuma 3 lagu saya akan dibawa, tetapi ia panjang. Pada masa ini, lagu Alhamdulillah ini adalah paling diminati kerana ia tidak memakan masa yang lama untuk dibawa. Biasanya lebih kurang dalam 15 minit sudah siap. Itu pun tidak bersahut, tetapi kalau bersahut mungkin lama sedikit, makan masa 30 minit. Jadi dalam lagu Alhamdulillah ini ada tambahan, iaitu namanya Alhamdulillah Allah Alhamdulillahillazi. Itulah. Tapi kalau dalam dikir Sarapil Anam cuma bacaan straight saja. Jadi itulah. Kelebihan-kelebihan pembacaan-pembacaan antara lagu Alham Sarapil Anam dan juga Alhamdulillah Bikilama. Jadi dalam kesempatan ini juga saya ingin menerangkan juga bagaimana cara tips katanya berzikir supaya nafas katanya itu panjang, beralun. Kalau boleh katanya membawa itu satu nafas, setiap satu lagu satu nafas, setiap satu lagu satu nafas. Ada teknik-tekniknya. Maka sebahagian teknik itu, pertama ialah kita sebelum berzikir itu menarik nafas ke hidung. Menarik nafas pelahan-pelahan, kemudian perut kita keras dan dikeluarkan secara perlahan-lahan. Artinya kontrol. Contoh macam tadi membawa Alhamdulillah pelanam ataupun bawa Alhamdulillah. Tapi kalau membawa secara kumpulan mungkin putus nafas itu tidak ketara. Tetapi kalau membawa secara persendirian seorang-seorang mungkin ada kedengaran di mana kepanjangan nafas kita itu. Jadi dalam pada itu juga kata ni dalam berzikir ini berhati-hati juga. Misalnya Allah Yahu, biarlah barisan itu betul. Itu di sini ada dilatih lah. Misalnya kalau baris depan kita baca berapa lama saat kita boleh. Kalau baris atas atau baris di bawah i, jangan kita baca baris bawah o e. Jadi contoh saja Allah ya hu, munjung mulut. Jangan kita bawa ya hu lain. Jadi itu namanya kita membaca mengikut secara Arabik. Kemudian apa lagi cara-cara yang lain yang boleh kata ni suara kata ni tajam, nyaman didengar, ada pantang larang di sini.
1: Inilah Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memantapkan hati dan akal kita dalam kehidupan beragama. Karena dalam sambutan Maulud, kita meriwayatkan kembali sirah dan keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cara ini telah tercatat dalam Al-Quran sebagai kaedah berkesan untuk memantapkan pegangan dan perjalanan kita sebagai muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan tiap-tiap berita dari berita rasul-rasul itu kami cerita kepadamu, yakni wahai Muhammad, untuk menguatkan hatimu dengannya. Surah Hud ayat 120.

Ya, sudah pun 10.20 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam diucapkan kepada audio pendengar yang masih lagi terus setia meluangkan masa menemani kami di waktu ini. Ruangan Ritma Malam terus ke udara menemani di National FM, penyebar informasi menjana inspirasi 24 jam sehari tanpa henti dari seawal pagi sehinggalah ke dini hari. Harapan kami semoga kesetiaan audio tetap terpatri menjadikan kami sebagai teman audio setiap hari. Di pertemuan kita hari ini Khamis malam Jumaat 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 20 Ogos 2026 Masihi.